Jawa. Jadi kita yang belum mengukir John, mungkin belum mengukup. Ayah. Jom Jawa. Iki dari mau belum mengukir John, nami Jawan buat belum mengukup. Ipi embang. Iko lama orang dia jamin, nami aku bimu. Eh, demi jumur dia berapa? Ningo. Awe nami akhir jiwa jimi. Ayah Jawa, kau balikar bu. Nampak jawa penyan nak. Obero momora nendotero ani aoloni pewe lunkia pino bien era dia loyo kompeche ala ya moni ocheke wa chemo ko picho akunjo ametia kwa kokoro pero na mchemo aya ya rapino pati judio bede bili yote komie

0: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. ET Winyo. Old Radio.
1: Jauh ke jurang ini ni duit dipung duit tiles ni kiri kiri tiles
2: ni. Ah, le ini cini mimpu mimpu le borang ya borang rata mek. Kuniyo ni ini nama cian ku cini peyi.
1: Aku ni borang le jula jula.
2: Kau ni jula jula ni ngok kuniyo ni nama cian. Dana ye pi teknologi entah.
3: Winyo.